0: Bitani yande di. Ak mengatak resimen bitani yandel do. Nami rugon dung na cinagam nin seri. Kenten, noli titi jenang den. Jauh ongguro ki, pul ki, komola ki, tiba gamle. Berti, gamle ji. Opis sering kunam beri tani yande di.
1: Ela kena berna tak buat nampi na gelam te.
0: Alain office sering kan supervisor ji meeting kan project meeting sector meeting anang opuk tilan ji.
1: Wah project meeting dah sampai nda.
0: Alain project meeting blog lingan gumman deh ti.
1: Ela sabi yang anggun badi boiti ti ta ji.
0: Oh sabi yang anggun badi ji yerta ji.
1: Amu gelam pa mana sora anggun badi dzin asal bodas ji.
0: Soran jateng deh ti len. Dengi samningan deh jingan deh ti nyenak goya.
1: Amen. Asal senji agara soyum gitu tode, anggar senji agara soyum gitu, anggun wadi lengan, center lengan.
0: Asalosai, anggar sai.
1: Ayen apsu ji bangsa gitu.
0: Asalos senji, anggar senji, titi alen nyang nyang bin deh, titi kunam beri sarigo alen anyang nyang tajal. Asalos si setan ateng atum jima, yor anggar si setan ateng atum jima. Asalos si jen anggar si jen sakai ganalama nyangan nyang le, anin ji suralin jiren, yang gam banut dien de andele. Anin jira maman ring nan jasela tiki sanayam deti waayang anja anyum daku taji oda gorjang anyum daku taji kana sanalen tanekseng len daku.
1: Aw yang nami guma blok ling ambin kan rungkun za kain patinja graga selo guman sula pang tade wan sula na pang tade.
0: Guman blok ling serik tici len ji rungku.
1: Guman do tamkur nyangga na pang tekeni.
0: Gadi ling na pang tade.
1: Gadi ling asere botin lebun titi ben.
0: Alen na tici libun.
1: Kan pang pang na sele lebun ten ni ji siling ben ode.
0: Sering akor cotai.
1: Sorakan tu bimpo.
0: Ja, sile.
1: Nah, pangpangan sorakan tu bimpo.
0: Ja, sile.
1: Nam jit pangpangan seleban lebun yang tu loga gamci de sorakan.
0: Ja, wana tija anak penglen jatuh sile.
1: Aman tekan sentro sab guma sunu pangte.
0: Oh.
1: Ya, buanggatan dzan bos to pangtero.
0: Ja nyen asuj pasijanasan buanggajan tamji pasijanasa soula keji. De pochas keji de tini maso yirte ngajana pochas keji botong rolla pang nae de yangang gai forjonto yirte
1: tete apse ji aman ongon bade atup na solo nyanga nyang nadi nyanga na adri ji nanji nyanga doko nanji kana be ne berna
0: nemi ongon bade adeli sering pasajan ji alen tagal da nanyak ta ji do karsi bi mari da seva gamle au pukta ji ore sindri mari da sevi nasan ayang nja au pukta ji pasajan ji nang Boban mari rumalin sarsari menyolong jolin mari dak selim binden alen asela dong lingan rugon irai banak sande tido iti ti alen nyang nyak timbi kuna te janang den monan dok kutu bi gamang gamle alen na opuk taji nomber mani te ji birna na yang bojan jenang mani te ji pesin jenang
1: itulah boy sansa na kening baran andang ba